0: masuk daripada Kuala Penyu akan melalui jalan ini.
1: Datuk Dr. Mohd Arifin berkata projek berkenaan telah dimulakan pada Julai lalu dan dijangka memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar termasuk Bin Suluk, Kuala Penyu dan Menumbuk. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scoot syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airline menjalin kerjasama strategik memperkukus kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit, Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin dalam kenyataannya berkata kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antara bangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Mural Remembering Australia Place meraihkan sejarah perkongsian persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Pelancaran mural pada bangunan Wisma Intuitama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancaran disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita. Menurut pelukis mural Jared Abdul Rahman yang juga pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah, karya seni tersebut menggunakan penceritaan kreatif untuk menggambarkan nilai perkongsian persahabatan, ketabahan, kerjasama dan hubungan rakyat dengan rakyat yang menyokong hubungan Australia-Malaysia. Penghasilan mural melibatkan 50 pelajar SMK Sanzek dan mengambil masa 14 hari untuk disiapkan. Terdahulu berucap melancarkan mural berkenaan, Dato' Sri Dr. Sabin menyifatkan mural tersebut menjadi simbol sejarah kenangan dan persahabatan menghubungkan Sabah dengan Australia. Karya seni itu juga diharap menjadi ruang untuk masyarakat untuk bergambar di samping mempelajari dan memahami sejarah hubungan antara Sabah dengan Australia. Beliau memberi jaminan mural berkenaan dijaga sekaligus memastikan tapak bersejarah itu terus menjadi destinasi warisan yang bermakna di Kota Kinabalu. Pada masa sama, Dato' Dr. Sabin menyatakan komitmen Kota Kinabalu untuk memperluas kerjasama dengan bandar-bandar di Australia dalam bidang pembangunan bandar lestari, pemuliharaan warisan pelancongan daya tahan iklim, bandar pintar dan kebolehdiaman bandar. Prestasi akademik pelajar STPM di kawasan Parlimen Kelabakan terus menunjukkan peningkatan sekaligus membuktikan lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pencapaian itu dibuktikan 43 pelajar yang menerima penghargaan selepas memperoleh keputusan cemerlang STPM tahun lalu. Sebahagian mereka berasal dari kawasan luar bandar dan kampung yang jauh dari pusat bandar.
3: Alhamdulillah ya, berkat ketekunan dan juga usaha yang telah ditunjukkan oleh pelajar-pelajar ini, mereka telah mendapat keputusan yang cemerlang.
1: Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi. Dalam hal itu, beliau berharap Kementerian Pendidikan memberi perhatian terhadap keperluan sekolah luar bandar bagi memastikan pelajar mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Pendeposit Tabung Haji TH menyatakan keyakinan tinggi terhadap keupayaan institusi itu dalam menguruskan urusan jemaah haji, termasuk dari aspek perkhidmatan, kemudahan dan persediaan ibadah. Keyakinan itu didorong rekod cemerlang pengurusan TH yang sering mendapat pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi. Ikuti reaksi pendeposit TH Ahmad Zarif Adam Budi Hermawan, Nur Syazani Nabila Bahri dan Abdul Salam Untuk.
4: Saban tahun kita lihat bahawa tabung haji ini sering mendapat pujianlah daripada Kerajaan Arab Saudi mengenai tata cara pengurusan jemaah haji.
5: Saya sangat yakin dengan tabung haji kerana tabung haji mempunyai pengalaman dan sistem pengurusan yang baik dalam mengurus jemaah haji.
6: Memberikan keyakinan kepada saya sendiri sebagai pendeposit yang mengharapkan untuk menunaikan haji dan sebagainya, itu akan bertambah dengan pengurusan dan juga tata kelola yang baik selepas ini.
1: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Kinabalu UNESCO Global Geopark sasar model geopark dunia menjelang 2035. Hayati semangat kemerdekaan, semarakan patriotisme. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Bahu Cuminggu. Seragan FM bersamamu.

Salam FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk anda, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM pagi ini. Baiklah, Didi nak kongsi dulu untuk anda ya, yang berkenaan dengan satu program akan berlangsung pada minggu hadapan, di mana ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23 anjuran jawatan kuasa Surau Assalam Kampung Sungai Obar Sandakan. Pada 25 Ogos ini bersamaan hari Selasa di pekarangan Surau Assalam Kampung berkenaan ya, bermula pukul 7 pagi dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berbahagia Dato' Amir Syah Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Siboga. Antara acara dilaksanakan termasuklah perarakan Maulid Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan juga ceramah dakwah oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Rafael Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Semua itu orang ramai yang mendiami Kampung Sungai Obar dan sekitarnya dijemput hadir untuk mengimbarkan majlis ini ya. Dan Didi nak tambah lagi ya info seterusnya, ini berkenaan dengan majlis bergunting ataupun bercukur rambut sempena Maulid Rasul pada kali ini, yang mana penyertaannya adalah percuma ya, sila bawa peralatan khusus sendiri ya. Dan ini pula berkenaan dengan pertandingan talam pulut berhias turut diadakan bertemakan Maulid Rasul sempena sambutan Maulid Rasul bagi peringkat Kampung Sungai Obar Sandakan ya. Apapun untuk pertandingan talam pulut berhias ini, penduduk kampung boleh terus hubungi Tuan Haji Faizal di talian 0111649 8086. Nah, untuk pertanyaan lanjut. Oh, cantik ni kan talam pulut berhias ni, Masya Allah. Itu dia dapat dikongsi untuk anda berkenaan dengan sambutan Maulid Rasul peringkat Kampung Sungai Obar ke-23 untuk tahun ini dengan tema madani dihayati ummah diberkati. Lain terus Salakan FM bersamamu.

Aku, Dia dan Kamu. Itu dia, Red Pena dan juga Nadia. Baiklah, Didi nak kongsi untuk anda. Ini yang baru saja berlaku ya, berita ini menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana gempa bumi sederhana telah berlaku di rantau Flores, Indonesia pukul 6.30 pagi tadi dengan koordinat 8.3 selatan dan juga 121.5 timur dengan magnitudo 5.7 dan jarak 308 km timur dari Bima, Indonesia dengan kedalaman 45 km. Dan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Info ini dikongsi untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan terus silakan FM bersamamu.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

Tetapku Cinta, itu dia Projector Band dan Jovita Pearl. Baiklah, sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda Utama 9 Pagi dari Pusat Berita Artis Mangga Sapuri. Selamat pagi, Haslina Salin. Apa program anda hujung minggu ini? Hari ini awak pergi desa Dairy Farm tengok sapi. Ah, tahu tak, ada satu kajian menurut Facebook yang saya tengok ya, diberilah pilihan sama ada New Zealand ataupun Kundasang. Rata-rata mereka memilih pelancong-pelancong ini adalah Kundasang. Banggalah kita kan. Dan kita juga ada Jihad Bakar Hajihad. Selamat pagi Jihad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aktiviti hari ini lagi bersama keluarga, bantu apa yang boleh sambil tu dengar-dengar Salakan FM bersama. Terima kasih Jihad ya. Bakti yang tiada apa tu kiranya bersama dengan keluarga. Jangan berkira lah kan, kita ni pun dari kecil kena pelihara kan. Jadi budi yang kita balas balik untuk orang tua tu tidak akan mencukupi sampai bila-bila ya. Jadi sampai akhir hayat mereka lah, sampai tutup usia mereka lah kita berbakti. Okay, apapun tahniah Jihad, semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik untuk Jihad. Baiklah, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Ini dia The Rock, Munajat Cinta, Salakan FM bersamamu.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser.

atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu. Seragam FM bersamamu.

Assalamualaikum, saya Madani. Terima kasih untuk anda masa yang terus mendengarkan siaran Salakan FM. Jam celik dah sampai. Kita ke jam yang keempat, ya. Baru minggu hari ini, 15 Ogos 2026. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk anda yang meraihkan ulang tahun kelahiran anda, ulang tahun perkahwinan anda, apa juga ulang tahun yang memang anda ingat, ya. Banyak tarikh itu tiap-tiap tahun. Dan sebut pasal ingat tarikh ni, antara lelaki dan wanita, saya rasa anda juga setuju dengan ialah saya punya pendapat ini, ya. Antara lelaki dan wanita, wanita adalah insan yang memang di apa tu masukkan ataupun dikategorikan dalam kalangan orang-orang yang mengingati tarikh-tarikh penting ini, ya. Tak dapat disangkal lagi. Tarikh apa pun dia akan ingat. Siap catat, lain lagi yang dicatat, lain lagi yang memang apa tu terpahat dalam memori dia, ya. Sampai info-info kecil apapun dia akan ingat tarikh itu, ya. Hebatnya seorang wanita. Halo, selamat pagi akak-akak kita, ibu-ibu, adik-adik, ya. Sis-sis kita yang mendengarkan pagi ini, dah sarapan ke tu? Rajinnya buat sarapan pagi, kan? Alhamdulillah, semoga murah rezeki lagi, ya. Dan untuk brother-brother kita juga yang tengah memandu ketika ini, ya, terus mendengarkan kami untuk pagi ini, terima kasih. Semoga anda selamat sampai ke menuju destinasi yang ditujui. Walau apapun yang sedang kita doakan hari ini, semoga ada satu persatu jalan yang dibuka, yang sakit dipulihkan, yang hilang digantikan, yang kusut dipermudahkan, dan yang paling kita harapkan, semoga akhirnya menjadi milik kita, insyaAllah. Lain terus Salakan FM, jadi terus temani anda hingga pukul 1 tengah hari ini.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Baik, tadi Didi ada kongsi bersama dengan kawan-kawan pendengar kita berkenaan dengan makanan apa yang lain bilang sedapnya. Kita rasa macam biasa-biasa sekejap kan. Kita ada Abang Kasim. Assalamualaikum Abang Kasim. Waalaikumsalam juga. Kalau Abang Didi, jawapan dia adalah tempoyak. Sebab banyak kali sudah try tapi rasanya macam biasa-biasa saja. Mohon maaf kepada penggemar-penggemar tempoyak. Tapi betul lah bang. Sedap betul kan. Itulah ya, kita ni dia punya cita rasa ataupun lidah tu masing-masing ya. Kita tak boleh samakan. Bayangkanlah Janan Nick ya, artis yang datang ke Sandakan pada tahun lepas, tak silap saya. Ada satu video yang dia kongsi di Instagram. Dia berkongsi berkenaan dengan tempoyak durian merah. Oh, sedap dia bilang. Sedap, ini sedap. Saya suka sedap sangat. Sedap daripada tempoyak putih, dia cakap. Bayangkan. Dan Abang Kasim pula tidak berapa menggemarkan tempoyak ini. Begitu juga dengan saya sendiri. Bila ada kawan-kawan yang sedap tu how. Sedap. Sedap tu how ni. Bila saya makan macam yang memang itulah ya, mulut ataupun lidah masing-masing kan. Saya cuba juga sebenarnya sampai sambal tuhau. Tapi tuhau yang sudah dibuat serunding tu boleh masuklah sikit-sikit. Cuma yang macam fresh memang dipotong-potong dibuat sambal tu memang tidak berapa masuklah ya. Saya cuba jugalah, manalah tu dapat jodoh orang dusun kan. Okay, jom kita lain lagi lagu seterusnya. Anda sedang mendengar Sedangkan FM bersamamu Bahu Minggu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan perkara yang ingin anda cuba tu, mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya, Didi, dan Sarkan FM Bersama.

Ya, sebentar lagi 10 pagi hingga 12 tengah hari. Seperti biasa, kita akan terus bawakan anda hiburan tanpa henti selama 2 jam dalam segmen Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa. Apapun, jangan ubah frekuensi anda. Terus setiap bersama-sama kami di 90.1. Selamat berhujung minggu dan turun ke bandar hari ini. Hati-hati dan semoga jumpalah apa yang anda cari, ya. Maklumlah, Isnin ke Jumaat kerja, Sabtu hari saja masanya berjalan-jalan bersama bestie kawan-kawan, kan. Dan yang memandu ketika ini juga bersama penumpang anda, ya, bersama dengan rakan anda di sebelah, isteri anda, keluarga anda, rakan-rakan anda. Semoga terus tetap bersemangat, ya. Terus senyum, jangan terlampau serius memandu, kan. Kadang-kadang memandu ni dalam mood tu membawa juga kepada keadaan kita memandu sebenarnya. Kalau kita moodnya tak berapa bagus, baru kita memandu, pemanduan pun macam tak berapa betul, tau. Jadi mood tu kasih okey-okey sikit pagi ni, okay. Saya akan terus hiburkan anda bersama dengan lagu-lagu di Sanakan FM bersama Mulan Terus 90.1 Bahujung Minggu.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Sampai pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal dan terus mendengarkan frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir bahujung minggu.
1: Bahujung minggu. Bersamamu.
0: Selamat anda menjamu selera untuk anda yang akan berehat sebentar lagi bagi yang bekerja yang di rumah pastinya sudah pun membuat persiapan untuk memasakkan ibu-ibu ada yang pukul 11 pagi sudah sedia sudah siap tinggal makan tengah hari lepas zuhur dan Didi masih bersama dengan anda jom kita layan lagi lagu seterusnya banyak lagi info akan jadi komisi untuk anda seketika nanti lain terus adakan FM bersamamu.

lagu bersama dengan Batas Senja. Kita usahakan lagi lagu yang ditujukan khas untuk pejuang dua garis di luar sana. Semoga ada rezeki untuk anda suami isteri. InsyaAllah pasti ada rezeki, cuma cepat atau lambat saja. Ya, saya doakan semoga rezeki untuk anda menimang cahaya mata dipermudahkan, insyaAllah. Malam itu pandangan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 12.15 minit tengah hari. Seterusnya kita akan bawakan untuk anda Laman Nurani. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang sentiasa berharap dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, semua kita tahu tiada seorang pun di kalangan kita tidak menghadapi masalah. Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan hikmah, masalah demi masalah akan datang. Seperti suami isteri bercerai berai, anak derhaka kepada ibu bapa, adik-beradik tidak bertegur sapa, jiran-jiran tidak dihiraukan, urusan kerja tidak diselesaikan. Macam-macam masalah lagi yang berlaku. Di antara punca utama masalah ini ialah kewangan. Sebab masalah ini ramai yang putus asa dalam kehidupan, ada yang membawa kepada kematian. Sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menyikapi masalah ini dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah kita hadapi pada masa kini, semuanya berada di bawah kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kira masalah apapun yang kita hadapi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah, aman yu'min billahi yahdi galbahu, wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ketahuilah bahawa ujian adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala sayang. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam kitab Khuluqunah, yang artinya, jangan berputus asa dan resah dengan kemiskinan, kesempitan, ujian atau kekalahan. Allah jugalah dengan keesaannya menjadi tempat kita bergantung, dan kepadanya Allah kita menyandarkan segala urusan. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyikapi ujian itu dengan mendirikan solat 2 rakaat. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallam, yang pertama akan baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaslah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pentadbir kepada segala-galanya, dan segala macam masalah itu akan selesai dengan izinnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat ada menyebutkan, idza ahabballahu 'abdan fa'asabahu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan ujian untuknya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Jadikanlah ujian yang kita hadapi ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Abillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Zapin kesyukuran Hijaz. Itu dia sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu Asar bagi kawasan Sanakan petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 3.30 minit petang. Terima kasih masa lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Bahu hujung minggu.
1: Bahu hujung minggu. Bersama.
0: Ya, seperti biasa jam yang terakhir saya akan terus bawakan untuk anda hiburan-hiburan lagu-lagu hingga lagi pukul 1 tengah hari dalam segmen Extra Musica.
1: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Dengarkan Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil anda menjamu selera, sambil-sambil anda berehat sebentar, dan sambil-sambil anda bekerja, sambil-sambil anda berniaga, jom kita layan lagu-lagu hiburan dalam segmen Extra Musica. Lagu-lagu terbangsa hibur kita bersama untuk hujung minggu ini. Lain terus Seragam FM bersamamu.

Alah, sekali lagi jangan lupa untuk ikuti sama-sama segmen Silang Budaya petang ini 3 petang, yang mana mengetengahkan topik puisi dan pantun suara jiwa bangsa bersama-sama dengan Cikgu Irhan bin Jumatil, jurulatih pertandingan berbalas pantun Indah Kata Luhur Budi Menyatu Jiwa Bangsa. Berpantun lah kita petang ni kan. Okay, teruskan bersama dalam segmen Extra Musika. Tadi kita di Korea, terbang sekejap ke Filipina bersama dengan Sarah Karenimo. Ini ada Tala Tala Sarangan FM. Maraming selamat po.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Bah, hujung minggu, Sabtu dan Ahad. This is it. This is on top. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Sarakan FM bersamamu.

0: Musica di Sragar FM bersamamu.
1: Pejam celik, pejam celik. Tugas saya sudah sampai ke penghujungnya. Semoga terhibur, kawan-kawan. Dari 6 pagi saya temani anda sampailah ke jam terakhir ini. Dan sementara lagi terus kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Ardem Angkasa Puri. Anda akan ditemani oleh rakan tugas seterusnya hingga ke pukul 7 malam ini bersama dengan DJ NY Up Sikit. Love music untuk anda. Dan selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda semua. Saya akan tinggalkan anda bersama lagu terakhir segmen kita untuk Extra Musica. InsyaAllah kita jumpa untuk edisi Senin bersama DJ 2, Didi dan Kak Anda lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam hormat dan juga salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Extra Musica, lagu luar antarabangsa. Selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda semua. Assalamualaikum.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melontarkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Serangan FM bersamamu.

0: lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
1: Happy holiday weekend everybody.
0: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
2: We're back to rock.

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedah FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kay Yusof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Yeah.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN committed untuk terus membimbing dan memastikan integriti industri jualan langsung melalui pematuhan undang-undang. KPDN menerusi kenyataan menjelaskan beberapa perbezaan antara jualan langsung yang sah dengan skim piramid. Dalam jualan langsung, bayaran bonus adalah berdasarkan hasil jualan pribadi dan jualan kumpulan. Ia turut melibatkan kontrak bertulis, yuran pendaftaran keahlian yang rendah serta modal permulaan yang munasabah. Kenaikan pangkat pula berdasarkan prestasi jualan selain menyediakan polisi beli balik bagi barangan yang boleh dipasarkan dalam tempoh 6 bulan. Namun, ia berbeza dengan skim piramid yang lazimnya menawarkan bonus berdasarkan perekturan ahli. Antara petunjuk lain termasuk kewajipan membeli barangan dalam jumlah tidak munasabah, pembelian pakej untuk mendapat pangkat atau bonus serta tiada polisi beli balik. KPDN menegaskan skim piramid merupakan kesalahan mengikut Seksyen 27A Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 2010 Akta 500. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyertai sebarang program jualan atau peluang perniagaan. 25 peserta dari seluruh negara menyertai ekspedisi Puncak Gunung Kinabalu 2026, anjuran Jabatan Peguam Negara Malaysia dan Jabatan Peguam Negara Cawangan Negeri Sabah. Delegasi diketuai Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar dengan misi menawan Puncak Gunung Kinabalu. Ekspedisi berlangsung dari 14 hingga 16 Ogos bertujuan menguji ketahanan mental dan fizikal peserta selain memupuk semangat berpasukan, disiplin dan kecekalan dalam menghadapi cabaran. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
1: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring panangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melawangkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. 1 minit, 1 fakta, Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Tandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Kucing.
1: Lebih santai di hujung minggu. Santai hujung minggu.
2: Happy holiday weekend, everybody. Party.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Santai hujung minggu.
3: Yeah, okay.
0: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
1: Sarakan FM bersama.
0: Let's go.
3: Yeah. Okay, give it to me.
1: Yeah. Bersama. Bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
0: terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal ya bersama kami di Sandakan FM. Bersamamu masih terus bersama dengan saya DJ NY selama berjumpa minggu untuk anda semua. Dan pastinya inilah masa yang terbaik untuk anda bersama dengan keluarga anda ataupun anak-anak anda. Dan juga gunakan masa ataupun cuti rehat anda dengan sebaik-baiknya ya. Lupakan seketika tentang hal-hal kerja kerana mungkin masa yang anda luangkan ini bersama dengan keluarga ataupun anak-anak anda adalah masa yang cukup berharga dan juga akan diingati oleh anak-anak anda. Jadikan masa anda ini sebagai kenangan dan juga memori yang terbaik untuk keluarga dan juga anak-anak anda. Ya, jadi gunakan masa rehat anda, lupakan seketika tentang hal-hal kerja, gunakan masa dan juga cuti anda dengan sebaik-baiknya untuk keluarga yang tersayang. Dan jangan lupa terus layan Sagrafam bersamamu di tempat anda.
4: Wow, santai.

layanan TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

kombinasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.

Gegar Rock berkumandang di Sandakan FM. Sandakan FM. Rock yang bukan kaleng-kaleng. Tinggi, tinggi.

nominasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kembar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3

fokus utama berita petang ini. Masyarakat diseru terus pelihara sejarah dan peristiwa Sandakan. Jalan ke Kampung Kironggu perlu pembaikan segera. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 15 Ogos 2026.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Bincang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Assalamualaikum. Selamat petang, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sakan FM bersamamu 90.1 dan pastinya kita bawakan sekarang ini Silang Budaya bersama anda untuk edisi hari ini 15 Ogos 2026 dan pastinya anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda di Facebook rasmi Sakan FM bersamamu. Dan untuk petang ini kita ada tetamu istimewa yang sudah pun bersedia di konti. Okey, iaitu bersama dengan Encik Irhan Jumatil, merupakan guru pengiring pertandingan berbalas pantun. Okey, selamat petang cikgu.
2: Ya, selamat petang di CNY.
1: Jadi kita panggil cikgu ya. Irhan lah ya. Ya,
2: betul.
1: Selamat datang ke konti ni. Berapa kali datang ke konti atau pertama kali?
2: Ini pertama kali saya ke konti.
1: Wow, pertama kali guys. Okey, jadi boleh saksikan cikgu Irhan kita ni. Okey, bersama kita sekarang ini di konti Sakan FM melalui Silang Budaya ya. Okey, cikgu dari Kolej Pengiran Galpam Sandakan ya.
2: Ya.
1: Okey, jadi untuk yang pertama ni mungkin boleh cikgu Irhan kongsikan lah ya. Mungkin sedikit tentang pertandingan berbalas pantun yang pernah disertai oleh para pelajar di bawah pimpinan cikgu sendiri.
2: Okey, tapi sebelum tu izinkan saya untuk berpantun.
1: Wah, dah lengkap kan kalau kita nak berpantun ya, dulu. Okey, silakan cikgu.
2: Lengkap kalau kita tidak berpantun.
1: Betul. Okay.
2: Sudah semalam melindung pura.
1: Wow.
2: Belumlah rebah peteran raya, di Sandakan FM menumpang suara, menjalin ukhuwah, membugar budaya.
1: Wah, ya. Itu dia pantun pembukaan daripada Cikgu Irhan.
2: Ya, jadi tentang pertandingan berbalas pantun yang saya pernah bawa ke pertandingan bersama-sama dengan anak-anak SM St. Mary's. Ketika itu bermula tahun 2014 ya, sehinggalah tahun 2022. Jadi konsep pertandingan 5 lawan 5, maksudnya 5 peserta lawan 5 peserta.
1: Okey.
2: Okey, 1 2 3, pemantun 1 2 3 itu ialah pemantun utama yang mana mereka akan berbalas pantun, menjawab soalan, apa-apa soalan mengikut tema.
1: Betul.
2: Contohnya tema alam sekitar tetapi dalam bentuk pantun dan perlu dijawab dalam bentuk pantun,
1: pantun juga.
2: Pantun juga. Dijual dalam tempoh 60 saat. Dan juga dibeli dalam tempoh 60 saat. Kalau lebih 60 saat baru jawab, maksudnya tidak gagal menjawablah. Dan pasukan dianggap menang sekiranya dapat menjawab soalan dengan betul. Dengan rima akhir itu ABAB, suku kata. Suku katanya ABAB. Begitu juga dengan rima tengah, ABAB, serta gaya persembahan lah. Gaya persembahan itu juga penting kerana dinilai dari segi tata susilanya.
1: Itu dia ya. Saya sebenarnya ada juga lah dulu pernah mengikut apa ni, acara berbalas pantun. Tapi itu dulu-dulu lah kan. Mau juga dicuba sekarang ni. Okey, mungkin pandangan cikgu sendiri lah, mengapa pantun ni dia masih lagi relevan di kalangan generasi muda sekarang ni?
2: Pada cikgu, pandangan saya lah ya. Okey, masih pantun ni sebenarnya masih relevan kerana generasi muda lah ya, anak-anak terutamanya sangat dekat dengan kreativiti berbahasa ini. Kalau kita lihat di mana-mana laman sosial, media sosial ini, mereka sering menggunakan caption kan, apalagi pick up line, memes kan, trend dan yang lain-lain lah, yang dengan makna-makna yang mendalam kan. Tapi mereka suka bermain dengan bahasa, betul kan. Jadi cuma ialah bentuk bahasa mereka itu sudah berubah. Jadi apalah salahnya kalau kita membudayakan pantun ini dalam bentuk yang sebegitu. Pick up line tapi dalam bentuk pantun misalnya. Kan pantun juga mempunyai kelebihan lah kerana dapat menyampaikan nasihat.

0: teguran, perasaan dan pandangan lah secara kreatif serta berkias dalam dunia berkomunikasi yang semakin pantas ini. Keindahan bahasa itu juga sangat penting lah. Jadi pada saya, generasi muda bukan tidak suka berpantun, cuma mereka memerlukan pantun yang dekat dengan dunia mereka.
1: Betul.
0: Kalau pantun dibawa ke platform, isu dan konteks yang mereka fahami, saya rasa pantun bukan sahaja akan kekal relevan, malah boleh menjadi satu cara yang menarik untuk mereka mengekspresikan diri mereka lah pada masa-masa yang akan datang.
1: Okey, itu dia ya daripada Cikgu Erhan. Okey, dan mungkin yang baru saja bersama kami, selamat petang ucapkan. Anda boleh saksikan kami terus live juga bersama anda di Facebook rasmi Sakan FM Bersamamu. Boleh melihat sendiri tetamu saya di konten Sakan FM bersama dengan Cikgu Erhan Jumatil yang merupakan guru pengiring pertandingan berbalas pantun ya. Okey, dan cikgu, dari segi kemahiran utamalah, mungkin apa yang perlu ada untuk menjadi peserta berbalas pantun yang terbaik?
0: Untuk menjadi pemantun yang terbaik, persediaan yang diperlukan oleh seseorang pelajar itu bukan sahaja kemahiran berbahasa, tetapi juga kemahiran menjawab soalan sebenarnya. Jadi kriteria saya untuk memilih pelajar adalah berdasarkan keupayaan berfikir mereka jugalah.
1: Betul.
0: Jadi maksudnya kalau saya memilih pelajar ini, kebanyakannya pelajar daripada kelas-kelas hadapan lah. Memang itu sebab mereka ini kalau dari segi berfikir itu cekap lah. Dan untuk menjawab soalan itu, jawapan mereka itu relevan dan bernas ya. Dari segi apa tu, dari segi penguasa bahasa juga amat penting, sehingga kalau saya ingat ya, saya bawa pelajar saya berlatih tu, berlatih pantun tu, kami pergi ke taman-taman untuk melihat apa tu, melihat bunga, bunga, kadang-kadang bunga melati macam mana cikgu. Mereka pun tidak tahu bunga melati itu warna apa. Jadi tugas saya untuk tunjukkan mereka bunga melati itu bentuknya warna putih. Maklumlah SMC Maris kan budak lelaki semuanya, pelajar lelaki. Jadi bila sebut bunga-bunga ni, mereka asing. Mereka rasa macam yang kadang-kadang pokok sendah, pokok sendah macam mana cikgu? Pokok sendah
1: selalu dengar jenama.
0: Selalu dengar tapi tidak tahu. Jadi yang seterusnya, kemahiran kemahiran lisan lah. Kemahiran lisan itu juga penting, sebab dalam pertandingan berbalas pantun ini, sesuatu pasukan itu tidak bolehlah, kalau kita tengok debat, dia macam yang tegas sedikit kan. Kalau pantun tidak boleh ya di JNY. Kalau pantun ni, terutamanya kalau pasukan lelaki jumpa dengan pasukan perempuan, tidak bolehlah nampak macam yang ganas kan. Dia mesti macam yang mengurat sedikit. Tapi dia macam yang itulah, macam yang manis sedikit ayatnya. Mesti
1: gitu,
0: mengusik
1: kan.
0: Aduhai Dinda, senyum apa? Aduhai Dinda, manis senyuman Dinda. Dengarkan pantun kanda. Kita ajar mereka pantun-pantun psikologi untuk mereka dalam pertandingan tersebut lah. Jadi itu antara kemahiran yang perlu mereka ada.
1: Itu dia. Dari segi cabaran pula cikgu, macam mana?
0: Allahu Akbar.
1: Pasti ada cabaran-cabarannya.
0: Betul. Dari segi cabaran itu sukar dikatakan lah. Tapi saya berkongsi lah ya. Cabarannya ialah apabila saya melatih bukan pelajar perempuan. Ini sebab pelajar lelaki kan. Jadi dari segi penggunaan bahasa yang indah itu, saya memerlukan masa untuk melatih pelajar saya dululah. Saya boleh katakan saya latih pelajar saya dalam tempoh 4 ke 5 bulan sebelum pertandingan. Maksudnya pertandingan tahun depan bulan bulan Februari atau bulan Mac, kami sudah berlatih bulan 10 tahun ni. Macam itulah. Dan juga pelajar-pelajar ni kadang-kadang masih tidak asing kan, pelajar kita asing. Jadi kita latih langkah demi langkah lah untuk mereka mahir dalam berpantun itu. Dan yang paling penting ialah, dan antara yang penting juga ialah mengawal perasaan gugup mereka itu. Kadang-kadang pelajar ni kesian kan, tidak ada pengalaman bercakap di hadapan, tiba-tiba Cikgu Erhan ajak berpantun. Jumpa lawan kan? Pasukan lawan. Jadi tapi alhamdulillah sepanjang saya mengiring pelajar saya tidak ada insiden-insiden yang
1: tidak diingini.
0: Okay. Berlaku. Syukur semuanya berjalan dengan lancar. Pelajar-pelajar saya juga mendapat pengalaman lah yang pengalaman berpantun lah dengan baik.
1: Okey, itu dia ya dari segi cabarannya ya cikgu. Ya, okey, dan mungkin adakah pertandingan yang mungkin seperti berpantun ini dapat membantu pelajar tu dia lebih tampil berani berkomunikasi di depan orang ataupun macam mana?
0: Oh ya, tentu sekali. Pertandingan berbalas pantun ini sebenarnya melatih pelajar dari segi lisan ya, kemahiran interpersonal. Kerana apabila mereka sudah terbiasa untuk berhadapan dalam situasi pertandingan tersebut, apabila pada hari-hari apabila mereka dalam situasi yang lain, contohnya disuruh menjadi apa, pengacara majlis, sudah cakap menjadi pengacara majlis untuk pertandingan-pertandingan lain. Selain kemahiran lisan juga, saya lihat pertandingan pantun ini dapat mengasah kemahiran berfikir pelajar. Dan kebiasaannya pelajar yang mengikuti, alhamdulillah kebanyakannya lah pelajar yang mengikuti pertandingan pesta pantun bersama-sama dengan saya merupakan pelajar yang alhamdulillah mendapat keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaan SPM PT3 dulu, ada PT3, SPM, itulah antara kemahiran yang mereka peroleh daripada berpantun itu.
1: Mungkin dari berpantun tu di situlah permulaan kan.
0: Betul.
1: Titik permulaan untuk mereka berani menonjolkan diri. Okey, dari segi nilai budaya dan juga identiti bangsa yang mungkin boleh kita pelajari melalui pantun ni cikgu.
0: Ya, pada pandangan saya ya, pantun mengajar kita banyak nilai yang membentuk budaya dan identiti bangsa. Jadi antaranya nilai kesantunan. Seperti yang saya katakan tadi, pelajar saya bertemu dengan pasukan lain tidak boleh cakap ganas-ganas
1: ya, kan,
0: macam tu. Kebijaksanaan jugalah. Okey, kerana pertandingan ini menguji keupayaan pelajar menjawab soalan dalam bentuk puisi. Puisi Melayu tradisional lah, pantun. Hormat menghormati. Sebab dalam pertandingan itu pasukan lawan tidak boleh menggunakan bahasa sindiran untuk mengusik rakan. Saya latih sebab pelajar saya kalau jumpa pasukan lawan songkok miring ke kan, jangan tegur macam tu. Kita bantu dia, tuan hamba, songkok tuan hamba perlu diperbetulkan.
1: Ada
0: dengarkan
1: kiasan, kiasan bahasanya,
0: nasihat yang berunsur kiasan. Di situ. Jadi tidak, kita mendidik pelajar ini untuk tidak memalukan pasukan lawan. Begitu juga ya dengan kehalusan dalam berkomunikasi. Pantun menunjukkan, saya rasa pantun menunjukkan ya, bahawa masyarakat Melayu sejak dulu lagi sangat mementingkan cara kita menyampaikan sesuatu, khususnya ketika memberikan nasihat atau teguran lah. Itu yang saya lihat lah.
1: Okey, itu dia ya. Dan mungkin cikgu ya, mungkin cikgu sendiri perlu memilih satu pantun untuk menggambarkan generasi muda hari ini. Pantun bagaimana rasa-rasanya yang paling sesuai dan mungkin melekat dengan generasi kita?
0: Boleh saya berpantun?
1: Itu yang kita mau dengar sebenarnya.
0: Kalau saya perlu memilih pantun, ini pantunnya. Kalau pawana kencang menderu, banir tua jangan ditimpa, walau dunia serba baharu, akar budaya jangan dilupa.
1: Suaranya itu pun betul-betul apa ni, masuk dalam berpantun ya cikgu. Perlu ada juga kan suara tu sebenarnya, main peranan juga.
0: Sebab dalam pertandingan dia ada pemarkahan untuk sebutan. Jeda pantun. Pantun perlu disebut berjeda. Macam tadi, kalau pawana kencang menderu. Dia macam tu. Dia tidak boleh kalau pawana kencang menderu. Tidak boleh laju
1: mendatar
0: macam tu. Jadi pantun ini sebenarnya menggambarkan ya generasi muda hari ini. Saya rasa pantun ini sesuai kerana generasi muda ialah generasi yang sangat pantas bergerak dan dekat dengan teknologi. Okay? Mereka kreatif, berani mencuba dan sentiasa mencari sesuatu yang baru. Namun ya, Bagi saya, dalam kita bergerak ke hadapan, mm-hmm. khususnya anak-anak muda ya, mm-hmm. Kita jangan sampai melupakan akar budaya. Betul. Dan identiti kita sendiri.
1: Aha, itu dia cantik daripada Cikgu Erhan kita. Cikgu, sebenarnya banyak kita mau berkongsi ni, yeah. Tapi mungkin kita akan undang lagi Cikgu akan datang. Boleh. Sebab masa kita pun agak terhata sebenarnya melalui silang budaya petang ni, mm-hmm. Kerana sebentar lagi masuk waktu solat tafadu asar bagi kawasan Sandakan 3:30 petang. Jadi berbaki masa yang ada ni, mungkin ada nasihat, ada pesanan daripada Cikgu sendiri. Silakan.
0: Nasihat saya ya, okay, mm-hmm. Kepada anak-anak muda,
1: yeah.
0: Ya, bagi seperti yang saya katakan tadi ya, dunia akan terus berubah, mm-hmm. Bahasa akan terus berkembang.
1: Betul.
0: Ya, dan teknologi akan terus maju ya, mm. Di JNY, tetapi ya, akar budaya itu kita perlu pelihara ya, tetap menjadi sebahagian daripada identiti kita,
1: yeah.
0: Jangan anggap pantun sebagai sesuatu yang hanya datang daripada zaman dahulu,
1: mm-hmm.
0: Pantun sebenarnya masih boleh menjadi sebahagian dalam kehidupan kita, mm-hmm. Pada hari ini,
1: mm-hmm.
0: ya, saya juga bagi saya menjadi generasi moden tidak bermaksud kita perlu meninggalkan warisan,
1: mm-hmm.
0: Kita boleh bergerak ke hadapan sambil membawa warisan itu bersama-sama.
1: Aha, yeah. Itu dia. Jadi sekali lagi terima kasih Cikgu, ya, menyempatkan betul. Diri bersama kami berkongsi pengalaman ya, ya, sebagai guru pengiring pertandingan berbalas pantun. Mungkin sedikit sebanyak yang Cikgu kongsikan bersama tadi dapat memberi ilmu manfaat kepada ya. Mereka di luar sana yang ingin dan mencuba menjadi peserta berpantun ya Cikgu, ya. Okey, terima kasih sekali lagi Cikgu kerana bersama kami. InsyaAllah ada masa nanti kita jumpa lagi ya,
0: insyaAllah.
1: Okey, dan terima kasih juga untuk anda yang menyaksikan kami live bersama anda di Facebook rasmi Sakan FM. Terima kasih rakan penerbit di JDD, dan terima kasih juga untuk rakan teknikal Simon Burhan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai manusia, tiada sesiapa pun yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa, tidak kira dosa itu dianggap kecil ataupun dosa itu dianggap besar. Tetapi, apakah kesudahan dengan dosa tersebut? Adakah dengan dosa itu kita mendapat ampunan atau dengan dosa itu kita mendapat kemurkaan Allah? Sidang pendengar yang mulia, dosa kita sesama manusia sahaja jika belum selesai di dunia akan menjadi beban kita di akhirat. Bagaimana kita boleh mengabaikan tanpa merasa bersalah dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, kasih sayang Allah itu melebihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hambanya dan memaafkan semua keburukan hambanya. Dan orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada berdosa. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah bahwa taubat itu tidak sah tanpa empat perkara ini. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, berazam tidak akan kembali membuat dosa itu selama hayat di kandung badan. Yang keempat, mengembalikan hak hal pemiliknya. Orang yang sebenarnya bertaubat dari dosanya ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti yang pertama, lembut hatinya. Yang kedua, dia akan banyak menangis. Dan yang ketiga, mudah bermuafakat. Dan yang keempat, meninggalkan rakan-rakan yang jahat yang membawa dirinya kepada keburukan. Yang kelima, meninggalkan tempat yang tidak betul atau yang selalu dicurigai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita taubatan nasuha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dan angkat derajat kita, dan mudah-mudahan dengan pengampunan Allah dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, pintu utama untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, iaitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW agar kita dicintai oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang bertugas. Selama bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan selama mandu dan juga yang sedang merehatkan diri selama beristirahat, kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda. Bersama kami di Sakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda. Kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.
1: Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

Santai 7 Minggu. 1 tengah hari hingga 7 malam. Sagan FM bersamamu. Sagan FM.

Thunder FM bersamamu. Santai hujung minggu. Baik, terus bertemankan Sanakan FM di tempat anda kekal di frekuensi 90.1 dan juga terima kasih yang mengikuti kami melalui penstriman langsung ya di RTM Klik di mana jua anda berada. Baik, kita kongsikan di mana Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026 ya. Ini mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan juga harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Itu dia Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM untuk tahun 2026. Itu kita kongsikan bersama dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersama

setiap hari Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?

0: Santai 7 Minggu. Satu setengah hari hingga 7 malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sana Kena FM bersama kamu. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga kami mengharapkan semoga apa saja yang anda lakukan sepanjang hari ini, apa saja program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang hari di Sana Kena FM bersamamu, yang mana anda juga boleh ikuti kami melalui siaran RTM Click.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Kekal bersama kami.

Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Sebentar lagi utama 5

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmental ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita, peruntukan harus ditambah, permasalahan mereka harus lebih diteliti, tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

14 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, selepas pengisytiharan kemerdekaan dibacakan pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali di hadapan ribuan rakyat yang memenuhi Stadium Merdeka. Upacara bersejarah itu kemudian diteruskan dengan laungan azan sebagai simbol kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Gabungan laungan Merdeka dan azan menjadi detik yang melambangkan kebebasan, melambangkan kedaulatan serta identiti negara yang baharu merdeka. Satu Minit, Satu Fakta, Malaysiaku.
0: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini ya. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda.

0: yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Baiklah, terus bersama kami di mana pun anda berada. Sanakan FM bersama Bu 90.1. Dan pastinya bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk ingatan kita bersama, sama-sama kibarkan jalur gemilang ya, untuk kita sama-sama memeriahkan dan juga seterusnya menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan menyemai semangat cintakan negara kita yang tercinta, Malaysia. Jadi tak kira di mana saja, mungkin di kenderaan anda, di premis-premis perniagaan anda, di rumah anda, jangan lupa untuk kita sama-sama kibarkan jalur gemilang untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan untuk meraikan hari kebangsaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Baik, terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Sandakan FM bersamamu.
2: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1980.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan dulu di mana jawatan kuasa Surau Asalam Kampung Sungai Obar Sandakan ya menganjurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Sungai Obar bagi kali ke-23 pada 25 Ogos ini bersamaan hari Selasa di pekarangan Surau Asalam Kampung berkenaan. Dan majlis bermula pada pukul 7 pagi dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Dato' Amir Shah Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga Sandakan. Antara acara yang dilaksanakan

0: santai bersama kami di Seragam FM dengan lagu-lagu hiburan bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
0: Baby, let's go!
1: Santai 37. Seragam FM bersamamu.

0: bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Sandakan FM. Sandakan FM. Sama-sama.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk ke jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Bersama kami, jam yang terakhir, Santai Kenangan, Sandakan FM bersamamu.
2: Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.
3: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: bersama Mo.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Sanakan FM. Sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ghaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

مشفقون منها ويعلمون أنها الحق.

0: cinta.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.
1: Mengkau

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Bersama, kuas muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.
2: Wow.

Pandangan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Terima kasih，
0: 马苏公
3: ，Paling panangan，
0: 恭喜高。
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: R&R jam yang kedua. Terus kasih kawan kamu semua. Nama saya Azian Wahab. Macam biasa, kasih kawan sampai 12:30 malam nanti. Terus hantar ucapan lagi di Facebook rasmi kami. Cari Jak Sabah FM Agusma. Ataupun hantar WhatsApp di nombor 0194904848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita kongsi info. Kamu juga boleh kongsikan aktiviti kamu malam minggu. Almaklumlah, malam minggu ni kan macam-macam aktiviti bersama keluarga, bersama kawan-kawan yang boleh kita lakukan untuk mengeratkan lagi, orang bilang, hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Tak lupa juga lah untuk kamu yang bekerja macam kami di sini, selamat meneruskan tugasan. Semoga semuanya lancar dan terus diberikan semangat untuk menyelesaikan amanah yang telah pun diberikan. Okey? Malam ni janji kita santai-santai sampai jam 12:30 malam nanti. Okeylah kawan-kawan, kita teruskan lagi hiburan untuk R&R malam ini. Okey, malam minggu, hari Sabtu, 15 Ogos 2026. Kita layan lagu ini. Hafiz dan juga Adira, Tombak Rindu, Sabah FM. Bagus banget.

0: pasti nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabai FM, syok lah bukan orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.20 minit malam. Macam biasa, 7.30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Apapun, jangan lupa juga untuk terus saksikan majlis perasmian Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026, 9 malam nanti. Kamu boleh terus saksikan menerusi Sukan Plus ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, kita teruskan hiburan lagu ini bersama dengan Stinky. Mungkinkah Sabah FM? Bagus banget.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Top FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat termasuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Malam ini adalah pada pukul 7.42 minit malam. Terus bersama kami.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-23. Bertemankan saya Niza. Pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya hari ini hari Sabtu, 15 Ogos 2026, pertengahan bulan Ogos sudah kita cepat masa berlalu kan. Pastinya adik-adik kita tidak sabar mau bercuti. Kira 2 minggu lagi bersekolah, lepas tu cuti 1 minggu 29 Ogos sampai 6 September. Adik-adik akan bercuti sekolah. Okey, dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan kepada anda. Ya, ke 10 buah lagu. Tiada lagu perjalanan baru ke minggu ini. Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setiap menemani Niza, kita ada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini kah ataupun tidak? Tunggu sehingga Niza umumkan. Kita berhibur dahulu. Apa-apapun, terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-10. Okey, lagu ini alahai turun naik, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epic Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-10. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Di kereta, di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di mana sahaja kita berada, kibarkan terus jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Orang Sabah bilang paling uncit sebab di anak tangga yang ke-10. Tapi naik satu anak tangga minggu ini, menduduki anak tangga yang ke-9 pula, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Plus musim ke-17, anak tangga ke-9.

yang sedang memandu mendengarkan siaran Sabah FM, hati-hati dalam pemanduan anda. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk hari ini, hujung minggu, bercuti bersantai bersama keluarga tercinta sambil mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Miza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-23 yang dengarkan 11 siang pukul 2 hingga 3 petang, malam siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita berhibur pula dengan lagu yang menjuluki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Jiwa, Studio One Talent. Plus musim ke-17 anak tangga ke-8.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi kedudukan dengan carta lagu Artis Sabah dan juga terus menyokong rancangan-rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Kalau anda ingin mengetahui berkenaan dengan hiburan semasa, anda boleh terus melayari laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik, okey, untuk anda. Dan selesai sahaja serian kelas, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lepas itu barulah anda boleh undi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

adakah menjadi juara untuk minggu ke-23? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan Terus Setia bersama dengan Niza, okey? Kita dengarkan lagu-lagu Carta Legarti Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu persembahan Kiroy yang kekal di anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah minggu ke-23. Sudah kita ni, kita berhibur terus dengan lagu yang naik saat anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang ke-5, minggu ini di anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Ben Lab Mahogany Studio. Kelas Musim ke-17.

Nampaknya 3 buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan. Di manakah kedudukannya? Lagu dia nak tengah ketiga, dua dan juga satu. Dan minggu ini tiada lagu yang dicalonkan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu dia nak tengah yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu nak tangga. Minggu lepas dia nak tengah yang kedua. Minggu ini dia nak tengah yang ketiga. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Musim ke-17, anak tangga ketiga.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23, minggu 22? Lagu yang menjadi juara, Kamarul Tirai Besi. Adakah kekal menjadi juara untuk minggu ini? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini, wow! Naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga kedua.

setiap minggu menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Sudah tahu ni, lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23? Lagu ini minggu lepas menjadi juara untuk minggu ke-22. Dan minggu ke-23 pun kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tahniah kepada Kamarul. Wow, kekal menjadi juara dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Billy. Studio Epi Music at Lee Slumber. Plus, musim ke-17. Juara minggu ini.

kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-23 siaran hari ini 15 Ogos. Terima kasih untuk anda yang mengundi menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Yang terlepas dari pukul 2 petang, kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tengah ke-10 iaitu Kau di Hatiku persembahan Joey. Lagu di anak tengah ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tengah ke-8 Darimu kumpulan Mawar Bisik. Lagu di anak tengah ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tengah ke-6 Sentiasa Ada Kiroi. Lagu di anak tengah ke-5 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu di anak tengah ke-4 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak tengah ke-3 Kita Hedi Moro. Di anak tengah ke-2 masih ada ruang UZM dan juara untuk minggu ini Tirai Besi Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Selepas sahaja selesai kelas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa malam ini bersama dengan Niza juga dalam siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM walau di mana juga anda berada. Ketika ini yang sakit tu jangan lupa makan ubat, okey? Semoga cepat sembuh. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ba, apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Oswah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: 6 pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Bagus, Pak.

0: Jangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga mas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji ETH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kalangan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan Lembaga Tabung Haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehana Ali, Johari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya mengharapkanlah supaya tabung haji terus menumbuhkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu, membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala sebaik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobin Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan, kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil, khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci. Tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singh Dio. Sementara itu, Ketua Akitai dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai
7: sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: dan seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitudo 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini, sebagai fan F1 saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagi kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan pada ni.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah. Murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Melayu tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Ibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

adalah satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama

untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bas dan Nak Sedar. Sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Ramai sudah yang orang bilang bersantai, berehat di rumah masing-masing sambil menonton TV. Okay, selamat berehat untuk kamu semua. Terima kasih juga untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okay, ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih untuk Rosie William Z. Ini awal lagi dihantar tadi, jam 7.06 minit malam. Selamat bertugas DJ Azian, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Pungguk. Salam DJ, santai-santai malam ini. Juga ada rakan kita Emma di Beaufort, Sabli di Sandakan. Oh, dia hantar gambar kopi sama buah papaya, lepas tu ada kek. Okay, selamat untuk semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Lagi kalau kita tengok di Facebook, kita ada si Ramli Lee. Selamat bertugas DJ, semoga ceria selalu bersama dengan rakan pendengar Sabah FM Bagus Bah, Raimah Ima. Terima kasih lagi juga untuk James Pangeran. Dia bilang selamat bertugas untuk DJ Azian. Kamu terus lagi hantar ucapan kamu sambil kita baca ucapan. Sambil-sambil itu juga kami akan terus berikan kamu hiburan lagu-lagu rock sampailah 12 tengah malam nanti. Oke, kawan-kawan, kita layan lagu ini bersama dengan kumpulan meditasi. Ini dia, Demi Rindu Kita. Sabah FM, Bagus Bah.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

dengan UKS Tergamak Kau, lagu yang dimuatkan menerusi album ketiga kumpulan UKS, album Bisa Berbisa yang dikeluarkan pada tahun 1994. Lagu sendiri kata oleh Tia dan gubahannya oleh Saari Amri, yang mana lagu itu antara lagu yang popular menerusi album Bisa Berbisa. Okey. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang, tanda semangat kita cintakan negara kita Malaysia. Yang mana sekarang ini bulan Ogos merupakan bulan kebangsaan. Jadi terus lahirkan semangat patriotisme. Terus kibarkan Jalur Gemilang di kereta kamu, di rumah kamu, di premis perniagaan, di mana lagi. Di mana-mana aja, yang paling penting pastikan tata cara kamu memasang Jalur Gemilang itu betul, okay? Mengikut yang telah pun ditetapkan. Kamu boleh terus rujuk mana-mana portal rasmi kerajaan, antaranya Jabatan Penerangan Malaysia. Di portal dorang ada diselitkan ataupun dikongsikan tata cara memasang Jalur Gemilang, okay? 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mulai layan lagu ini bersama kumpulan Slam, Manisnya Rindu, Sabah FM. Bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya.

Palu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perluasan jaringan rakan niaga sara penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan sara ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima sara yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk sara untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya, untuk sara untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan sara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
2: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima sara, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga sara di Pulau Bumbum.
3: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas itu menaiki bot untuk sampai ke Pusat. Dari pulau ni ke JT Palembang, RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6. Sumbangan koperasi ini sangat baik untuk kategori sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja, pilihan dan bulanan. Sangat senanglah, mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga sara di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima sara untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima SDR dan sara bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata, perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
4: Progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Ini satu perkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
5: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui NADI yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Bersama dengan kumpulan Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Jam yang terakhir untuk R&R hari ini, hari Sabtu, 15 Ogos 2026. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook dan juga di WhatsApp. Norzita, ini dihantar jam 8.11 minit malam. Lama sudah. Okey, dia bilang selamat bertugas R&R, selamat 7 minggu, semoga lancar sampailah 12.30 malam nanti. Dia kongsikan satu gambar, dia punya menu makan malam. Ada telur masak merah sama sayur cempedak muda masak kari. Terbabas diet ni kali, dia bilang. Okey, terima kasih untuk Norzita. Lagi kawan-kawan kita di Facebook, Alice Raymond di Kuching Sarawak. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Salam R&R, selamat beristirahat untuk kawan-kawan ramai yang detek. Antaranya ada Tantari dan Mas Merah, Mak Yani Emma, Ida Osman, Ermira, Juhat Bakar dan ramai lagi lah. Buat DJ, selamat bertugas. Lagi kita ada Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan. Salam hujung minggu, Cermelang, Riang Mesra. Untuk semua pendengar yang setia menghayati siaran terbaik. Buat DJ Azian, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Bu Luntung. Terima kasih. Muhammad Yusof, kita ada Tantari dan Mas Merah, James Pangeran, CMS Fred, Norzita. Oh, tadi dia hantar WhatsApp, dia komen juga di Facebook. Terima kasih. Hasna dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus hantar ucapan. Kalau ada lagi, saya baca. Tapi sekarang ini kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan Exis, Rahsia Pohon Cemara. Sabah FM, bagus banget.

tadi bersama dengan kumpulan Melissa Cinta untuk Nabila. Tugasan saya berakhir sekejap saja lagi. Macam biasa tepat pukul 12 tengah malam. Kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sentiasa di hati sehinggalah 4 pagi nanti. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi. RNR bersama dengan DJ Rafiq, lepas itu 12 tengah hari sehinggalah 6 petang bersama dengan DJ Ikhlas, dan sekarang ini nama saya Azian Wahab bakal mengakhiri tugasan tepat pukul 12 tengah malam nanti. Okey, yang mungkin masih lagi dalam perjalanan, hati-hati, okey. Semoga kamu selamat sampai ke destinasi yang kamu tuju. Dan jangan lupa, kalau rasa mengantuk, rehat sebentar di tempat yang selamat. Dan kalau ada kopi, minum kopi dulu. Kalau ada kedai-kedai ataupun restoran-restoran yang masih lagi buka, singgah sekejap, okay? Segarkan diri dan lepas itu barulah mulakan lagi perjalanan. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi dan dua lagu terakhir. Sebelum kita ikuti siaran Nasional FM, kita ada lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, dan selepas itu Naluri Cinta. Nama saya Azian Wahab, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dengarkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hantu. Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Salam hujung minggu kepada anda di luar sana. Kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja. Dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Buruh Hantu. Hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim saya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanim nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru. Itulah kan, kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya, kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan. Terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan. Sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM.

bawa ku terbang. Bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang. Kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa.

0: selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
1: Pada pagi ini, semakin lama semakin tajuknya, semakin menuju kebahagiaan. Dan bunyi macam bahagia, tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini. Dan untuk musim inilah, musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
0: Ya, sedih lah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka . Saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga. Dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
1: Ya, dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Sihat Doktor?
2: Alhamdulillah, okeylah.
1: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
2: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampiri lah kepada pintu syurga, insyaAllah.
1: Tapi kita cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
0: Saudara mara,
1: hantar kuih, yang berbahasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anim. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung. Suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Bukan macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai ya. Tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak senanglah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. A'idha mitna wa kunna turaban wa izaman. أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ فَاللَّهُ إِنْ كِدْتُ لَتُرْدِينَ أَتَقُرْ إِكَهْنَا ceritanya dalam surga itu mereka berbicara tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan, bagaimana keadaan kawan kita itu? Asal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu? Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah. Kita cerita, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir lah tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah-menziarahi antara ahli surga. Wallahualam.
1: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
0: Adalah ziarah-menziarahi tu kan. Antara
1: ahli-ahli
0: syurga tu juga. Doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual-beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
2: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli. Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam surga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, yang kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia di situ dari pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Kalau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual-beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertempat rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya selidiki kenapa dia namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yamannya agak panas. Di utaranya adalah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi, satu lagi kalau boleh saya, poin yang keberikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut yang dalam surga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam surga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berbuk-buk kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
1: Ni macam ni lah, ni macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah, tapi sekarang ni bila berada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
0: Betul, dan dekat hati je kan, dapat dah.
1: Ingat dekat hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
0: Betul.
1: Baik ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, masa akan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
0: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Ibrah Siaran.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di sebalik mata saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi, dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sedikit lah, kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul.
1: Kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukannya amalan kita. Kerana kita dalam perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Masuk dalam syurga. Bila kita dah masuk syurga, dikala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana, berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Kekal pertama, kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardhi illa ma syaa rabbuk. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, ada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak naklah duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain sebagaimana yang Haris sebut tadi? Dan tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan berpindah tau. Berziarahi orang yang berada di surga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah, tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin, bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia capai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati. Dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjah yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah je. Kita akan ada tempat kita. Pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kata-kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagainya kita sebut tadi berada di darjat yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik lah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi, tak payah kita berangan nak pindah-pindah lah. Memang itu. Itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu satu rahmat dan keberkatan kan.
0: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
0: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh ke doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provided kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji, kenapa termenung? Itulah, saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia bagi tahu tu yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia. Alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah, dan anak-anak mereka, isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati, oi ramai pula ni laki aku ni, dia punya bermadu lah. Tak payah pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, mata muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah tu Allah Ta'ala sebut, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
0: Itu yang penting ya, sebagai seorang ketua keluarga tu menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: Insya-Allah ya. Kita doakan sama-samalah.
0: Amin.
1: Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM.
0: Belum
1: lagi. Di Salam FM lah.
0: Belum, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknik.
0: Bukan tak. Masalah teknik. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di sebalik mata. kolaborasi Salam FM dan
0: Nasional FM sentiasa di

0: baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
1: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
0: Ya, betul.
1: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Kita dapat syafaat daripadanya,
1: insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Pertama dengan yang berusaha Dr. Maknawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
2: Terima kasih DJ Arif dan DJ Halim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak beri rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak beri rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat, tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا wala yusyrik bi ibadat rabbi ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin, memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal amalan salihah, melakukan amalan salih. Amalan salih bagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyaz billah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, atau ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu di huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia mengikut, dia sembah Tuhan pada masa yang sama, sembah Allah pada masa yang sama, dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ringkaskan pada amalan tadi, adalah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak, seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
1: Ya, silakan.
2: Ada tempat saya sikit. Kisahnya saya nak bawa kisah Ungkasha bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Ungkasha ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya ya dukhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata, umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu, bighairi hisab wala azab, tanpa hisab. bermaksud 70,000 tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok, peluang reoffer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Udu Allah ayyaja'alani minhu. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70,000 yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercenganglah, wah Ukasyah, Rasulullah ada doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sahabat berkabiha Ukasyah, dah habis, Ukasyah telah mendolongi kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa ber... Tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini, Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan. Hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Ridah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, itu wafatlah atau matilah tadi Ukasyah tadi. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk bayang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza abartum ansyai'in fa'tum mustatartum wa iza nahaitum ansyai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekan, dua rekan. Kamu mampu empat rekan, empat rekan. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka nak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah.
0: Okey, doktor nak tanya jugalah kan. Kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada Wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
2: Okey, baik, DJ Halim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau betul di situ lah, saya tak apa-apa nak jelas masuk orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaldadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang sudah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang kat itu apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak ni dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni, dia panggil tanfa'um syafa'at syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap. Tak sampai 2 tahun pun. Banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dah tambah, surga baginya. Bukan bagi anak saja. Dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, di dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Surga itu disebut warisan, al-wirathah dalam bahasa Arab. Bagi orang yang beriman, kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggang keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
1: Silakan.
2: Boleh. Kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima setelah seorang itu meninggal dunia. Nah, begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu sebenarnya. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis. Warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebutkan boleh. Saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan. Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa. Minta nyawa. Nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentas di alam barzakh, terus pada masa dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzakh kita dah dapat, sebagai kalau kita dahulu bagaimana Al-Quran datang di pada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa, macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzakh. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kerja dunia, kerja apa, kerjalah, tak pernah masalah. Tapi kerja dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikum warisu tu, kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kekayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallah.
1: Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wala yujiru minan nar wala ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa birahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Tuhan kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Hidup, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an Rabbika atal al-hisaba. Jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali, apa bonus? Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau bisa sama sekali lagi, seorang tidak masuk surga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya. Kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya. Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa an yataramadani Allah dirahmati. Kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waktu ribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk surga? Bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik. Taufik, taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang, mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis? Kita kata, tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kali itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa al-lazim ja'iduna fila lanah jandam subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah. Ya, tapi kalau boleh itu, ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan ni. Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Jadi kena usahalah. Kalau betul, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanam daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
0: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegak.

0: Ibrah tersiaran.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnaw.

0: dengan DJ Halim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga Firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa orang belum berlari? Oh, piala dia sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey? Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Tuhan. Dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pertama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh? Kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah. Buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga, kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada matahari dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah semua untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi-bagi, tak bagi pun tak apa, tapi Allah Ta'ala tak pernah mengkiri janji. Atas dasar itulah kita letak dari dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan syurga pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah juga yang kita harapkan. Wallahualam.
1: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kadang-kadang nak lah seperti yang doktor katakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni daripada bulan April yang lalu. Kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga, destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
0: Allahuakbar. Baik, DJ Arif dan DJ Halim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai ke alam mahsyar, titian sirat di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk buat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat

0: Pak Gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dalam masa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabiul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini. Ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurgamu ya Allah di atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Maknawi bin Mat Yusoh, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di sana-sana juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
2: segment kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mata, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk Nasional FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. Dan insyaAllah untuk pendengar Salam FM mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4:15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Yusoh pada pagi ini. Dan terima kasih Dijanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian dan kita pagi ni kan, daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah,
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hanim akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda geng Buruh Hantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

Timang-timang kasih ku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

nyanyian daripada Wiz, warga untuk kekasih menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan batu kawan, batu works, bayan baru dan batu fringi. Namun gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Siti. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng Burung Hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Dead Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu. Ada Aiman Taman Riau Miau dari Rumah Tawau Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adirman, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Bia Sadong Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar tak terbaca hari ini, dia akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam Geng Murah Hantu Nasional FM.

Assalamualaikum. Pukul 3.04 minit pagi. Hanya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanya baru jumpa siaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba. Terima kasih sebab follow live creator ini.

0: Okey. Ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 92. Ada Lavender Girl. Ada juga Sweet September. Ada Dedek 93. Ada Pimon. Ada Aisyah Muhammad. Ada juga Kaja Gogo dekat sini. Ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu. Ada susunan lagu-lagu tersendiri untuk yang minta, untuk minta diputarkan lagu. Boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional Malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap kan. Kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ini tiba masanya.

zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhantu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Sedang FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di ANNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan. Fokus kepada pemanduan. Jangan main handphone. Tu yang penting. Letak tepi, letak depan. Asalkan tidak memegang handphone itu, boleh teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah SWT. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Okay, kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan, pemandu kita, jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang, jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada, kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada, kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Han tu. Assalamualaikum. Han yang masih lagi di sini menemani anda untuk geng burung hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM.

Jana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Dan Manjo, adik saya bersore. Nasional, senang-senang di hati.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik. Ungkapan ini bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, memberi lebih, memberi lebih ini, walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Dia suka buat, suka lakukan pekerjaan walaupun bayarannya itu tidak setimpal maksudnya dengan apa yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Nanti, ya, nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Nanti, hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang di pejabat, dia tidak berkira buat kerja. Kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin. Bahkan dia lakukan dengan lebih dibandingkan kadar bayaran yang dia terima dengan hasil itu. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib. Dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba, pekerjaannya sikit tapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Begitulah sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah. Ya, sikit kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak. Bila kita buat banyak pada hari ini, mungkin upah yang diterima itu tidak besar, tapi bila dilakukan dengan ikhlas, melebihi kadar yang sepatutnya dia lakukan, nanti Allah Ta'ala akan balas pada waktu yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk wang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati, fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam, tatkala orang lain sedang lena, ya dibungkus selimut, di tengah orang sedang tidur nyenyak, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah. Kita barangkali ya susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tidak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material, tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang hasilnya berpanjangan sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, maka jangan kita berkira. Jangan berkira kita. Kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti, pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insyaAllah. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
4: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

101.5 FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Perlu 101.5 FM.
1: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: RTM Klik. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau hanya kepadamu kami bermohon dan berserah Allahu ya mujib ya Allah kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami. Serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia. Melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

dan Ahad, Bahujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan Santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.

0: Sarekat FM bersamamu.
1: Hujung minggu. Oh yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Hujung minggu. Sarekat FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Terima kasih semua yang buka radio Sanakan FM seawal pagi ini. Menantikan siaran Sanakan FM bermula, okey. Dan pastinya untuk segmen pagi ini, Bahujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad, 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey, steady kamu orang semua. Abang Syaf akan kes kawan kamu sampai pukul 1 tengah hari nanti. Bukan 5 jam, bukan 6 jam, tapi 7 jam kita bersama. Bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, macam biasa, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara pensiriman langsung di RTM Klik. Macam mana boleh dengar di RTM Klik? Senang saja, kamu boleh dengar terus di portal kami ataupun muat turun sejak aplikasi RTM Klik secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama.

Bersama kami di RTM, teman setia anda. Banyak kita mau cerita dan juga pastinya info-info dari masa ke semasa Syaf akan kongsikan kepada kamu orang semua, okay? Baiklah, sekejap lagi Syaf akan kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Sarangan FM bersama

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Yes, hello Skin Empire mu bersama dengan Abang Syaf. Selamat pagi semua. Baik, kita kongsikan info cuaca hari ini. Sandakan beluran Telupit dan Kinabatangan untuk pagi, petang dan malam. Sepanjang hari ini diramalkan tiada hujan keempat-empat daerah ini dengan mengambil purata suhu minimum 25 darjah Celsius dengan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Lalu tengok suhu maksimum dia agak tinggi juga geng. Dan pastinya cuaca panas pada hari ini. Jadi kepada semua diingatkan, sediakan payung kalau kamu keluar. Bukan hujan saja kita kena pakai payung, tapi juga kalau cuaca panas ini. Okey? Dan pastikan kamu pakai pakaian yang cerah. Dan kalau boleh pakai topi lah. Pakai payung pun okey bah. Tak ada masalah kan. Yang penting kita tidak terdedah terkena terus dengan cahaya matahari. Terutamanya kalau kita bawa anak-anak kecil di luar pada cuaca panas ini. Baik, untuk ramalan air pasang surut pula, kalau kita tengok sebelah pagi ini 0.5 meter dan nanti pukul 1.08 minit tengah hari ketinggian paras air mencecah 2.1 meter, dan sebelah malam sekitar pukul 7.14 minit malam ketinggian paras air 0.5 meter. Jadi itu ramalan air pasang surut untuk hari ini bagi daerah Sandakan. Rancang kamu punya aktiviti dan Syaf doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, steady kamu orang semua, layan terus Sandakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

Yeza, bahujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Ha, mungkin ada juga yang baru bangun. Seh, awal bangun ni hari ya, walaupun hujung minggu. Ha, kita faham juga ada juga yang kerja di hujung minggu. Macam Syaf lah kan. Ha, jadi, yang mana bekerja pagi ni, selamat menjalankan tugas. Jangan kamu sedih-sedih kerja di hujung minggu. Ha, ganti-ganti sama kawan yang lain. Mungkin minggu ni kamu cuti, minggu depan kamu kerja. Minggu ni kamu kerja, minggu depan kamu cuti. Ha, gitu. Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami, Serakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Datuk Seri Ether ditemui media di Keningau. Kerajaan negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Datuk Seri Haji Ji berucap merasmikan Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu. Koperasi di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan platform e-dagang bagi meningkatkan daya saing serta meluaskan pasaran produk. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, penggunaan platform digital membolehkan koperasi memasarkan produk secara terus dalam talian tanpa perlu bergantung kepada operasi premis fizikal. Datuk Muhammad ditemui RTM di Membakut. Pertumbuhan sektor pelancongan di Sabah perlu disokong dengan pengukuhan sektor agromakanan bagi memenuhi peningkatan permintaan bekalan tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, kejayaan industri pelancongan berkait rapat kepada rantaian sektor lain, khususnya bekalan makanan dan minuman. Sehubungan itu, peningkatan kehadiran pelancong perlu dimanfaatkan oleh pengusaha agromakanan tempatan untuk memperluas pasaran serta meningkatkan pendapatan mereka. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Amira episod ini.
2: Bah, hujung minggu. Senang pagi hingga satu tengah hari. Sarakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Abang Syaf di sini dengan sekawan kamu menerusi segmen Bah Hujung Minggu. Okey, kawan-kawan semua jangan lupa, terutamanya yang bekerja. Pada sebelah pagi ini, bersarapanlah kamu sebelum kamu sakit parut gastrik. Siap sikit lagi ndak jumpa ayat dia. Mulakan pagi kamu dengan sarapan, okey? Dan pastikan juga kalau kamu sarapan tu janganlah terus makan makanan yang berat. Taulah lapar. Mungkin ada juga yang semalam ndak sempat mau makan kan terlampau mengantuk. Dia bilang, aku tidurlah. Besok sialah aku makan. Kerja pagi juga. Kamu makanlah makanan yang sederhana kan. Makanan-makanan yang ringan. Tapi boleh juga pun makan berat tapi berpada-pada. Kalau kamu mau ngam lagi sarapan kamu, kamu boleh layari portal Kementerian Kesihatan Malaysia. Di sana ada banyak kasih kongsi antara makanan-makanan yang sihat yang kita boleh amalkan setiap hari. Okey, baik, sekejap lagi kita ada Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tenangkan hati kita dan gembirakan hati kita, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, firman Allah Subhanahu wa taala, "Bada'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin." Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman." Sidang pendengar yang berbahagia, peringatan dan nasihat itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi seseorang. Namun ada sebahagian individu seolah-olah tidak dapat membezakan memberi nasihat dengan menghina atau mengaibkan, kerana realiti yang banyak pada hari ini dengan kemudahan media yang ada, yang pada asalnya ingin memberikan nasihat tetapi bertukar kepada mengaibkan dan penghinaan, yang sepatutnya situasi tersebut bukanlah patut dinasihati dengan cara menghujat ataupun menghukum dan memalukan. Sidang pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi nasihat dengan penuh hikmah kepada seorang yang ingin berzina. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda yang ingin berzina. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Mendengar hal itu, orang-orang mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Suruhlah dia mendekat." Lalu pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW hingga jaraknya dekat sekali. Kemudian duduk. Setelah itu Nabi SAW berkata kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi melanjutkan pertanyaannya, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada ibu-ibu mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada putrimu?" Dia menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan terjadi pada putri-putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ayahmu, yaitu ibu saudara daripada pihak ayah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada ibu saudara mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinahan terjadi pada saudara wanita ibumu, yaitu ibu saudara daripada pihak ibu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinahan terjadi pada ibu saudara mereka." Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Sidang pendengar yang mulia, inilah beza nasihat ataupun orang yang zahirnya memberi nasihat tetapi hakikatnya dia mengaibkan dan mencela orang. Inilah perbezaan di antara hikmah cara baginda Rasulullah memberi nasihat dan orang yang menghina ataupun mengaibkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita orang yang memberi nasihat dan yang menerima nasihat. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Alex, kejap lagi kita ada utama 7 pagi. Kita jumpa di jam yang kedua selepas ini. Jadi macam biasa, geng, kalau kamu mau hantar ucapan kah, mau buat permintaan lagu kah, ataupun kamu rasa sunyi ni hari, tiada orang chat kamu, jangan risau. Abang Syaf ada. Ha, kamu boleh hantar WhatsApp, pergi nombor kami 019-589-5858. Okey, jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami. Jadi kamu boleh WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Teruskan bersama kami, layan terus Stan FM bersamamu.

0: puasa, orang dapur semua untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila.
1: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
2: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
3: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo. Maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
2: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sesulan pengumuman itu, kerangka perundangan baru yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan lembaga tabung haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
4: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara yang penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan pun dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut diambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
5: Jadi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
2: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ha, bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Bahujung Minggu. Pertemuan kita untuk jam yang kedua. Kawan-kawan yang mana baru bangun, kamu terus pergi mandi. Jangan terus pergi sarapan. Lain macam itu rasa dia. Kamu pergi gosok gigi dulu, pergi mandi, kasih wangi-wangi, ha, baru pergi sarapan, okey? Baik, ini Syaf mau kongsi kamu satu fakta. Hidung kita ni sebenarnya tidak bernafas sama rata. Ha, macam pelik kan? Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu cuba tutup lubang hidung kamu sebelah kiri, lepas tu kamu tarik nafas. Sekarang, buat pada sebelah kanan pula. Ha, mungkin satu terasa lebih lapang daripada satu lagi. Okey? Kalau kamu rasa begitu, jangan panik. Ini boleh jadi normal. Ha, dalam hidung kita ni, tisu pada tribunat akan mengembang pada satu bahagian dan mengecut pada bahagian sebelah lagi. Selepas beberapa ketika, ia bertukar giliran. Nah, fenomena ini dipanggil nasal cycle atau kitaran nasal. Sistem saraf autonomi membantu mengawal perubahan ini. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita rasa macam sebelah hidung kita ni tersumbat. Nah, lepas tu, lepas beberapa jam, sebelah satu lagi, kan, terasa lebih sempit. Ha, kajian turut menunjukkan posisi tidur mengiring boleh mempengaruhi bahagian mana yang terasa lebih tersumbat. Jadi, hidung kita ni sebenarnya bekerja secara bergilir. Ha, tapi kalau lubang hidung yang sama sentiasa tersumbat, terutamanya kalau berpanjangan atau disertai gejala lain, itu bukan lagi sekadar kitaran nasal dan wajar diperiksa. Okey, info ni kami ada kongsi juga di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Baik, kejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM, dan selepas itu kita ada menarik di medsos hari ini. Teruskan mendengar Sanakan FM bersamamu.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda boleh kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM Floor 1995-5858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: ini. Bersamamu. Bahujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Selamat pagi semua. Baik, menarik di medsos hari ini ada dua berita Syaf ingin kongsikan. Kita mulakan berita di Lahad Datu. Sebanyak 211 vesel nelayan tempatan VNT diperiksa, manakala dua ditahan dalam operasi bersepadu Mardaf Sabah Siri 5 Palang 2026 di perairan Lahad Datu dan Kunak dari 4 hingga 14 Ogos lalu. Di mana peperiksaan membabitkan 90 individu, 58 warga tempatan dan 32 warga asing. Vesel nelayan ditahan kerana kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. Kesalahan termasuk penggunaan bahan letupan dan menangkap ikan kurang daripada 2 batu nautika dari pulau terdekat. Dan nilai rampasan dianggarkan RM206,000 dan operasi 7 hari melibatkan 30 pegawai maritim dan Jabatan Perikanan. Itu dia berlaku di Lahad Datu. Dan satu lagi kita kongsikan satu berita di mana seorang pekerja Jabatan Pengairan dan Saliran JPS ditemukan meninggal dunia selepas tudung dipakainya terbelit pada roller gate di kunci air Grand Sabak Hotel di Sabak Bernam. Di mana mangsa wanita berusia 56 tahun ditemukan terbaring di atas gate kunci air, JBPM menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.35 petang dan tiba 3 minit kemudian. Seramai 5 anggota bersama sebuah jentera dikejarkan untuk menjalankan operasi menurunkan mangsa. Operasi terkawal pada 4.06 minit petang. Mangsa disahkan meninggal oleh KKM dan mayat diserahkan kepada polis. Itu secara ringkas siap dapat kongsi. Kalau kamu mau dapatkan berita sepenuhnya ataupun mau dapatkan lagi lebih banyak berita-berita terkini, boleh layari laman sesawang Berita RTM ataupun media sosial rasmi Berita RTM. Menarik di medsos hari ini, Serangan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Kamu pernah kan pinjam barang orang? Tidak kisahlah barang elektronik seperti power bank, pen dan sebagainya. Jadi, kalau sudah pinjam tu, kita mestilah bertanggungjawab dengan barang yang dipinjam. Macam mana kamu pinjam, begitu jugalah kamu kasih balik. Bilang orang pandai pinjam, pandailah juga simpan. Yang paling penting, barang yang dipinjam tu mestilah dikembalikan tanpa sebarang kerosakan. Pesanan ini daripada saya, Aiman Tino, untuk Sandakan FM bersamamu.
0: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sandakan FM.

Baik, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Nanti kita jumpa di jam yang ketiga selepas ini, okey? Kawan-kawan semua, kamu sudah follow kami ke di media sosial? Ha, kami ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok juga, okey? Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Kalau mau tengok video-video menarik, kalau kamu tengok video-video sebelum ni, kami ada bintang Sanakan FM, bintang Patriot Sanakan FM, ada di YouTube sana. Ha, kau boleh subscribe kami, boleh cari kami RTM Sanakan FM bersamamu. Okey, kita jumpa selepas ini. Lain terus Sanakan FM bersama.

cuaca serantau diperkukuh, tangani El Nino. Pembangunan negeri seiring pemeliharaan warisan dan budaya orang asal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya, Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Datuk Seri Ether ditemui media di Keningau. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar mengurangkan aktiviti luar sekiranya indeks ultraungu UV berada pada tahap tinggi. Kerajaan negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Datuk Seri Haji Ji berucap merasmikan Karnival Momogun sempena